kajono arni kapini nanti kuada wara arni kapina nunmor mananda anoko nyegi bangar anoko mananda katanyi kan arni